Terus kabar-kabar ke peminat Dini Semar 1.9 FM Aldaba. Oh my god, tak sirut seruman di kolam gehapon. Agi dong kau pangeran yang bagaikan lahang tu Dallas. Ini bisa pun tak mengebaik habis ke pemilihan. Rayon sa paglanog-lanog, itong cellphone number. Itong balik ko na sa pagkawala pa ng mga late tuners. 0905-047-9954. Ako balik ko, 0905-047-9954. Song coming in, tuba.